0: sidlulisa kakhulu amazo okududuza lo mndeni kanye neminye imndeni othola ukuthi ngalesi sikhathi isemanzini ngokulahlekelwa kubhlunga kakhulu ukudlula komuntu ikakhulukazi mezodlula ngesandla somuntu kube buhlungu ukuzole kakhulu kuvele kungemnandi kubhlungu ukudlula komuntu emhlabeni noma ngabe kuthi ugulile noma ngabe kuthi kwenzakaleni silisamazwe ke enduduzo emndenini yonke othola ukuthi kulesi sikhathi ihlezi kabuhlungu inemibuzo eyibuzwa yona efisa ukuthola impendulo kuyo ukuthi uNkulunkulu wenduduzo epheleleyo ayiphe induduzo ephelele sifiso ncwane kunengoma yakhayishilo ethi ngipholise inkosi amanxeba kubona bonke abezinhlungu ngalesi sikhathi
1: kodwa
2: bantu abantu

ngifunde umuntu ongutata ngizange ngibuze ukuthi igama lakho uthi ungubani ngamfuna umuntu ongubaba ngathi baba ndiyesaba ukugoduka xa ndigodukile ndiye kwam ndifika ndihlangabeza nengxaki ndingakwazi ukuhamba ndehlelwa nje zizinto ezirongo kwam ndiyoyika ngokugoduka